0: Kita masuk ke sesi sidul, informasi jadul.
1: Jadi informasi jadul kita kali ini, kita pengen membahas tentang kenakalan pada masa-masa sekolah ya. Jadi biasanya kalau misalnya anak polos mah ini ya kupu-kupu. Kalau itu ini ya mahasiswa itu kuliah pulang.
0: Kuliah pulang ya. Berarti ini sepuh-sepuh.
1: Sekolah pulang. Itu polos. Kalau Yuda pernah nggak tuh melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang ya masih dikategorikan wajar lah ya. Tapi seru nih.
0: Saya tidak pernah nakal dulu. Seingat saya ya. Tapi kalau ingat teman-teman sebenarnya saya nakal. Aduh, boring banget sekolah. Emang mau jadi apa? Wah, pikiran-pikiran itu pikiran nakal ya, kogers, jangan diikuti. Karena pendidikan itu penting.
1: Setelah besar baru kita mikir ya. Bener. Oh, ternyata pendidikan memang penting. Untung lulus ya.
0: Untung lulus gitu kan. Jadi mikir bolos itu pernah. Manjat tembok gak bisa. Karena waktu itu di samping tembok itu ada got besar. Kalau saya manjat kecemplung malah jadi lucu kan
1: gitu. Iya, enggak jadi keren, enggak jadi bolos padahal jadi, bolos mau jalan-jalan ceritanya.
0: Benar. Jadi akhirnya satu hal seperti itu, kenakalan yang lain apa ya? Ah, saya pernah gini, apa namanya? Beli makanan ngutang tapi enggak dibayar.
1: Ngutang tapi enggak dibayar. Maksudnya kelupaan atau gimana?
0: Emang kelupaan enggak punya duit sih.
1: Dibayar setelah besar.
0: Karena utang itu kan akan terukir ya.
1: Bener.
0: Sampai kapanpun, walaupun kita lupa tuh di nasib kita tuh kamu utang nasi jinggo gitu misalnya.
1: Iya, nanti kalau misalnya kita utang nasi jinggo terus waktu meninggalnya kita nggak bayar, nanti kuburan kita penuh dengan
0: nasi jinggo.
1: Nasi jinggo.
0: Iya, kenyang dong gitu. Tapi caranya biar saya gak kepikiran berutang itu, saya akhirnya bayar sesuai nasi jinggu, plus saya berikan kelebihan duitnya.
1: Wih, dermawan sekali.
0: Berarti ibu-ibu itu ngutang sama saya. Kalau kenakalan di waktu remaja.
1: Pernah sih ya, tapi kayaknya nakalnya masih yang batas wajar banget karena
0: bakar ruang BK itu enggak kan ya?
1: Enggak, itu kayaknya kriminal. Itu jatuhnya kriminal.
0: Jangan gue kasih jadi ikuti ya. Kayak gimana dong dulu?
1: Oh, nakalnya Desta itu waktu itu sempat jadi atlet ini kan, lari.
0: Iya Desta ya.
1: Nah, dapet dispensasi harusnya selesai jam 10, Desa selesaikan jam 12.
0: Berarti korupsi waktu.
1: Korupsi waktu, astagfirullah. Ikutin Elko Garcia itu nanti kebiasaan malah jadi apa koruptor besarnya, tidak boleh. Untungnya saya tidak jadi koruptor ya, saya jadi penyiar di sini.
0: Oh iya, benar. Berarti salah satu tips jadi penyiar adalah nakal di masa remaja ya. Iya. Nah, gitu juga gitu sih. Juga. Nah, itu kalau yang kogers kayak gimana nih tipe nakalnya. Jadi silakan gabungan di 081236155969.
1: Bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm atau di Facebook Langkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan Desta Arita. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

eyes that you have. And since this is our last day.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
4: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tembok modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: Wah, kok banyak? Kok banyak ini?
1: Rame ya?
0: Rame, mumpung nakal semua ini ya. Mumpung nakal.
1: Mumpung nakal.
0: Jadi ada nih gabungan lagi. Ya. Remaja dulu kenakalannya adalah saat sekolah bolos. Itu katanya bolos sekolah. Katanya kirim salam tuh kita berdua, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih ya, juga
1: terima
0: Adi.
1: Kasih juga. Selain itu ada juga yang ikut gabungan nih dari Dendi ya.
0: Dandi.
1: Dandi, selamat pagi. Jadi Dandi yang dari Batu Agung ini bilang pada saat sekolah sama bolos sekolah untuk pacaran.
0: Oh. Bolos ya, lalu melakukan kegiatan pacaran maksudnya.
1: Pacaran, terus males lari karena males olahraga, ikut kelas olahraga karena males lari.
0: Oh, gitu.
1: Iya, ya, katanya ya. Dandi juga suka menarik bangku teman saat dia mau duduk dan dihukum di kelas atau masuk BP. Astaga, Dandi nakal juga.
0: Nakal sekali, dan itu bahaya.
1: Sekolah.
0: Benar.
1: Masa depan kalian masih panjang.
0: Betul. Karena kalau posisi duduk itu kan ini tulang belakang kan.
1: Betul, tulang
0: itu,
1: belakang.
0: Itu ada beberapa berita-berita dulu yang mengatakan ada kelumpuhan.
1: Benar.
0: Karena banget. Posisinya dia pengen duduk, dia nggak tahu kursinya ditarik, jedak, jatuh dan itu berbahaya sekali.
1: Betul.
0: Kemudian ada dari Made Hendra Saputra dari Desa Tomar Gatabanan katanya hadir katanya ya.
1: Luis.
0: Kemudian ada juga dari Ade di Denpasar. Ini katanya kenakalan waktu remajanya dulu sering melempar bom kentut.
1: Oh ya ampun, bom kentut. Kan, mainan ya? Bom kentut itu yang kalau misalnya dilempar dia ngembung dong.
0: Saya sih tidak tahu ya, saya nggak pernah nakal ya. Pada teman-teman gitu. Jadi dia taruh beberapa bom kentut di beberapa titik, tiba-tiba keluar, "Ih, siapa nih kentut? Siapa kentut?" Wah, kayak gitu. Kemudian pada saat dia keluar, dia tutup kunci pintunya. Wah, adik Anda nakal sekali nih.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9.

0: Wow, Radio Bali. Wah, ngomongin kenakalan itu gak pernah ada habisnya ya?
1: Gak pernah ada habisnya. Mm-mm. Karena kenakalan itu gak cuma waktu remaja aja.
0: Oh gitu.
1: Terbiasa dari kecil sampai dewasa
0: biasanya. Nah ini, nakal itu masuk dosa gak sih?
1: Kayaknya enggak sih ya. Wajar gak sih kalau orang itu nakal atau pengen tahu sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh orang baik?
0: Nah, orang baik. Sebenarnya kalau kita lihat nakal itu ada tingkatannya ya. Janganlah nakal sampai merugikan orang lain.
1: Betul.
0: Karena nakal juga bagian dari pembelajaran hidup kok.
1: Benar.
0: Contohnya kayak gini, misalkan kayak bolos. Bolos itu salah.
1: Salah.
0: Tapi apakah itu memberikan pelajaran?
1: Iya.
0: Iya. Jadi dia tahu bahwa itu hal yang enggak buruk. Hal enggak baik.
1: Iya.
0: Bisa kena marah.
1: Bisa kena marah meskipun bareng-bareng rasa kebersamaannya ada.
0: Adalahnya
1: yang iya. Bisa diambil.
0: Kayak waktu itu saya dapat lihat orang bolos loncat dari tembok masuk ke empang gitu kan.
1: Waduh.
0: Jadi lucu gitu. Terus yang nonton bukan teman-teman aja, gurunya juga.
1: Gurunya
0: kan, gitu.
1: Tapi guru zaman dulu enggak sampai gini ya. Maksudnya menghukum ya, emang karena mereka salah jadi berani menghukum.
0: Berani
1: ya.
0: Menghukum. Kalau sekarang kita menghukum murid-murid baru tuh bahaya.
1: Bahaya.
0: Ji, tolong.
1: Aduh.
0: Karena kan nanti ke anggota dewan gitu.
1: Iya, benar.
0: Masa rambut enggak boleh panjang gitu.
1: Kalau cewek
0: masa roknya enggak boleh begini kan gitu
1: iya.
0: Ya. Akhirnya ya nanti Aji pantau. Tapi itulah ya bagian dari hidup kita. Pernah kita nakal, tapi kita tahu bahwa nanti kita harus memperbaiki diri, itu paling penting.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, ternyata sudah waktunya kita untuk mengundurkan diri nih.
1: Pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, Elkogers. Padahal masih pengen ngobrol sebenarnya ya, cuman iya. Ya semua terhalang oleh waktu.
0: Terhalang oleh waktu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Betul. Suasana nostalgia lagi. Yudak semua pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Desta Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Pagi hari ini akan kembali ditemani dengan Ayu Indra, tentunya sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana LKGR.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat berhari Minggu LKGers, dimana pagi ini ditemani kembali bersama Ayu Indra akan mengisi ruang dengar Anda sampai nanti di jam 11 siang waktu LKGR Radio Bali. Tentunya dalam wacana seputar wanita, edisi hari ini 9 Mei 2026. 10 Mei 2026 ya LKGers, dimana tentunya hari Minggu ini itu memang selalu mempunyai vibes tersendirinya ya, di mana cocok sekali untuk Anda yang memang benar-benar ingin menghabiskan waktu itu hanya berdiam diri di rumah ataupun keluar bersama keluarga, LKGers. Dan kalau berbicara tentang hari Minggu pagi, biasanya ada satu area di rumah yang paling sibuk dan juga paling wangi, LKGers, yaitu adalah dapur. Mulai dari suara minyak panasnya, aroma bawang tumisnya, sampai wangi kopi atau teh hangat yang bikin suasana rumah jadi terasa lebih hangat juga. Jadi bukan hanya kopi saja yang hangat ya, tapi juga suasana di dalam rumah tersebut. Nah, pagi hari ini kita akan membahas seputar dapur nih, LKGers. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang menyiapkan sarapan, menikmati kopi pagi atau menemani keluarga di rumah, tetap bersama saya ya. Tentunya dalam pembahasan kita pagi hari ini yaitu adalah mengenai rumah. Tentunya sampai nanti di jam 11 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Hari Minggu itu memang paling pas sekali untuk membahas hal-hal ringan yang dekat dengan suasana di rumah ya LKGers. Salah satunya itu adalah mengenai dapur. Dan menariknya sekarang dapur itu bukan hanya sekedar tempat memasak saja LKGers, tetapi banyak orang yang memulai membuat dapurnya terasa lebih nyaman, rapi dan enak dipandang supaya aktivitas di rumah itu jadi lebih menyenangkan. Tentunya itu salah satu contohnya adalah menggunakan rak terbuka dari papan minimalis. Kalau biasanya dapur identik dengan lemari tertutup ya, ternyata rak terbuka itu bisa membuat tampilan dapur akan terasa lebih luas, rapi dan juga estetik LKGers. Jadi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan saja, tapi juga bisa menjadi dekorasi yang mempercantik suasana dapur di rumah Anda. Tentunya Anda bisa juga memanfaatkan dinding kosong untuk memasang rak kayu minimalis, lalu menata piring cantik, gelas, toples bumbu, sampai dengan tanaman kecil supaya dapur Anda terlihat lebih hidup. Nah, selain praktis, cara ini juga bisa memudahkan kita mengambil perlengkapan masak kita sehari-hari. Jadi buat Anda yang ingin suasana dapur terasa baru tanpa dekorasi ataupun renovasi yang besar, mungkin tips yang satu ini bisa Anda coba mulai hari ini juga. Cukup sederhana tapi efeknya bisa bikin mood masak jadi jauh lebih menyenangkan LKGers.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Masih dengan membahas ide simpel mempercantik dapur di rumah, kali ini kita masuk ke tips berikutnya yang pasti mudah untuk Anda terapkan LKGers, tetapi bisa memberikan perubahan besar pada suasana di dapur Anda. Kalau sebelumnya kita membahas area penyimpanan dan tampilan dapur, sekarang kita akan berbicara soal pencahayaan, di mana tanpa disadari pencahayaan itu mempunyai peran yang sangat penting untuk membuat dapur Anda menjadi terlihat lebih nyaman, lebih bersih, dan tentunya juga akan lebih estetik dan mudah enak dipandang gitu loh, guys. Nah, tips kedua itu adalah memanfaatkan pencahayaan alami dan lampu dengan desain yang menarik. Di mana dapur itu memiliki cahaya cukup, itu biasanya akan terasa lebih luas dan juga segar. Jadi kalau memungkinkan, Anda bisa memanfaatkan jendela ataupun ventilasi supaya sinar matahari pagi itu bisa masuk langsung ke area rumah Anda, Alkogers. Dan selain membuat dapur Anda terlihat lebih hidup, pencahayaan alami itu juga bisa membantu mengurangi kesan lembab dan pengap di rumah Anda. Jadi terkadang mempercantik dapur itu tidak harus selalu mengganti banyak hal ya Alkogers. Jadi cukup untuk mengatur pencahayaan dengan baik, dijamin suasana dapur di rumah Anda itu bisa terasa lebih nyaman untuk beraktivitas sehari-hari.

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendi, toko klinis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko klinis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko klinis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klinis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko klinis area Tabanan, toko klinis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Masih bersama di Minggu Pagi yang santai dan obrolan kita seputar dapur juga masih ikut berlanjut LKGers. Tapi kita sudah membahas, beberapa cara sederhana untuk membuat dapur terlihat lebih rapi, terang dan segar. Nah, sekarang kita masuk ke tips berikutnya yang mungkin Anda itu sering anggap sepele, tapi ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk tampilan dapur secara keseluruhannya nih, LKGers. Terkadang dapur yang sederhana pun itu bisa terlihat menarik kalau pemilihan warnanya tepat dan suasananya terasa selaras, LKGers. Untuk tips selanjutnya, Anda bisa mencoba menggunakan warna-warna cerah ataupun netral pada area dapur Anda. Contoh warnanya itu seperti putih, krem, abu muda, ataupun warna kayu alami yang biasanya membuat dapur Anda terlihat lebih bersih, luas, dan nyaman untuk dipandang. Nah, selain itu, warna cerah itu juga membantu memantulkan cahaya dengan lebih baik, sehingga dapur akan terasa lebih terang tanpa harus banyak tambahan dekorasi ya pastinya, LKGers. Jadi cocok sekali nih untuk dapur dengan ukuran yang kecil supaya tidak terlihat lebih sempit ataupun juga penuh. Dan kalau ingin suasana lebih hangat, Anda juga bisa menambahkan sedikit aksen warna pastel ataupun elemen kayu pada rak, meja ataupun perlengkapan dapur Anda. Jadi tampilannya tetap sederhana tapi tetap terasa lebih tidak monoton gitu. Nah, karena pada akhirnya dapur yang nyaman itu bukan hanya soal mewah saja ataupun besar ukurannya, tapi bagaimana ruangan tersebut bisa terasa lebih hangat untuk digunakan setiap harinya ya, LKGers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Memiliki dapur yang cantik, bersih dan rapi tentu akan membuat aktivitas memasak jadi lebih seru dan menyenangkan ya El Kogers. Dimana kebersihan dan kerapian dapur pun penting untuk menjaga kualitas masakan yang Anda hasilkan. Tapi tidak hanya itu El Kogers, dekorasi dapur yang cantik pun turut mendukung kenyamanan dan mood Anda saat memasak ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengubah tampilan dapur menjadi lebih cantik, tentu renovasi ataupun dekorasi bukanlah pilihan satu-satunya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi waktu El Koger Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi nih El Koger, yaitu sampai nanti di jam 11 siang waktu El Koger Radio Bali. Tentunya di 1 jam ke depan kita masih akan membahas tips-tips seputar dapur yang akan membuat tampilan dapur Anda lebih nyaman untuk beraktivitas sehari-harinya. Jadi jangan kemana-mana ya, Kogers.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKGR Radio Bali. Seindah apapun tampilan dapur Anda, jika barang-barangnya berantakan, tentu suasananya jadi kurang nyaman untuk dipandang LKGRs. Nah, salah satu cara sederhana yang bisa juga Anda coba adalah mulai menata perlengkapan dapur menggunakan wadah yang seragam. Untuk tips selanjutnya, Anda bisa menggunakan tempat penyimpanan yang lebih tertata, itu supaya dapur terlihat lebih bersih dan juga rapi, LKGRs. Misalnya nih, Anda bisa menggunakan toples dengan desain yang senada untuk bumbu dapur, rak kecil untuk alat masak, dan keranjang penyimpanan sederhana untuk menyusun perlengkapan dapur Anda agar tidak berserakan ataupun berantakan. Nah, selain membuat tampilan dapur lebih estetik dan juga rapi, tentu cara ini juga bisa membantu memudahkan aktivitas memasak karena barang-barang Anda itu jadi lebih gampang untuk ditemukan ya. Jadi nggak bingung gitu untuk mencari barangnya. Tentu dapur Anda pun akan terasa lebih lega walaupun dengan ukuran ruangannya yang tidak terlalu besar, LKGRs.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Tips selanjutnya yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan dapur yang nyaman dan enak untuk dipandang, yaitu adalah membuat dapur itu terasa lebih alami nih Alkogers. Jadi cara ini memang cukup sederhana, tapi juga cukup berpengaruh untuk membuat dapur terlihat lebih segar dan lebih hidup. Karena selain rapi dan juga terang, dapur juga perlu mempunyai suasana yang nyaman supaya aktivitas memasak tidak terasa membosankan. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk menciptakan suasana di dapur itu adalah dengan menghadirkan sentuhan alami di area dapur Anda. Jadi tips selanjutnya ini Anda bisa menambahkan tanaman hias kecil di dapur Anda, Alkogers. Walaupun terlihatnya sederhana ya, ternyata tanaman kecil itu bisa membuat suasana dapur Anda terlihat lebih fresh. Jadi Anda bisa meletakkannya di dekat jendela, di atas rak, ataupun di sudut meja dapur juga boleh. Nah, selain mempercantik tampilan rumah atau tampilan ruangan, warna hijau dari tanaman itu juga membuat dapur akan terasa lebih hidup dan tidak monoton seperti itu saja. Apalagi kalau dapur di rumah itu lebih dominan warna putih ataupun netral. Dijamin sentuhan tanaman itu bisa menjadi pemanis yang pas banget untuk mengisi dapur ataupun suasana dapur Anda menjadi lebih alami nih, Alkogers.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Tips tambahan nih LKGRs, jangan lupa juga Anda untuk menghadirkan aroma yang nyaman untuk di area dapur. Karena selain tampilan visual yang indah, suasana sebuah ruangan juga sangat dipengaruhi oleh aroma yang ada di dalamnya. Jadi dapur dengan aroma yang segar dan bersih itu biasanya akan membuat suasana rumah akan terasa lebih hangat dan pastinya juga menyenangkan. Di mana Anda bisa menghadirkan aroma alami itu seperti lemon, kopi, kayu manis, pandan, ataupun daun mint supaya dapur Anda terasa lebih fresh setiap harinya ya. Dan kalau ingin lebih praktis, sekarang juga banyak pilihan aromaterapi dengan aroma yang lembut yang cocok digunakan untuk di area dapur. Tapi tetap ya LKGRs, pilih aroma yang ringan supaya tidak bercampur terlalu kuat dengan aroma masakan Anda. Dan hal sederhana seperti ini mungkin terdengarnya kecil ya, tapi ternyata cukup membantu menciptakan suasana rumah ataupun dapur yang lebih nyaman untuk keluarga Anda.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー、dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Jadi itu tadi berbagai ide yang bisa Anda terapkan di rumah untuk menciptakan dapur yang minimalis, modern, dan juga nyaman ya LKGRs. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 siang waktu LKGR Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita juga sudah berakhir nih LKGRs. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang saya hadirkan di minggu pagi ini itu bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. The Amazing FM, Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah.

0: Daerah Jawa Barat. Eh, apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Aduh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa, Men, ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya, ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
2: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Eh, satu lagi nih, satu lagi. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang and happy Sunday Elkoger semuanya. Gimana nih suasana hari Minggunya? Apakah sudah ada yang jalan-jalan pagi atau lagi menikmati makan siang bareng keluarga, nongkrong sama teman, atau mungkin masih santai menikmati waktu libur di rumah? Dan tentunya Elkogers di High Noon ini edisi 10 Mei 2026 kembali lagi bersama saya Ratih Nari yang siap nemanin siang Anda dengan obrolan santai, informasi menarik, dan topik-topik yang memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan ditambah dengan lagu-lagu koleksi Elkoger Radio Bali. Jadi hari Minggu ini memang jadi waktu yang paling pas untuk nge-recharge energi setelah beberapa hari sibuk dengan aktivitas kerja, kuliah, ataupun rutinitas lainnya ya. Mungkin ada yang memilih kuliner pagi, kemudian olahraga, pergi menikmati suasana Bali yang cukup panas ya hari ini. Atau mungkin ada juga yang sekedar rebahan sambil menikmati playlist favorit, itu juga menjadi bikin kita recharge energi dan juga refresh ya. Dan buat Anda yang masih di jalan atau sedang menikmati suasana di hari Minggu di luar rumah, semoga harinya tetap seru dan juga menyenangkan. Tapi jangan lupa juga tetap jaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang cukup panas ya. Dan yang pasti cari yang segar-segar biar mood hari Minggu tetap bagus sampai malam nanti. Jadi jangan kemana-mana Elkogers sampai jam 2 nanti, and stay tune di Elkoger Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, siapa di sini yang sebelum tidur masih sempat scrolling sosial media, nonton video, atau balas chat sampai akhirnya lupa waktu istirahat? Kebiasaan seperti ini memang sudah sangat sering terjadi zaman sekarang ya. Bahkan kadang tanpa sadar kita seringkali bilang 5 menit lagi deh istirahatnya, atau 2 menit lagi deh. Tapi ternyata malah berlanjut sampai larut malam. Padahal terlalu lama melihat layar ponsel itu sebelum tidur bisa mempengaruhi yang namanya kualitas istirahat kita. Jadi cahaya dari layar ponsel tersebut membuat mata itu jadi lelah dan otak itu sulit benar-benar rileks. Akibatnya apa? Tubuh itu tetap terasa aktif meskipun sebenarnya sudah waktunya beristirahat. Jadi Elkogers, efeknya mungkin terlihat sepele dan tidak akan terlihat secara langsung. Tapi jika terus dilakukan, itu bisa berdampak pada kondisi tubuh kita sehari-hari. Saat bangun pagi, tubuh itu terasa kurang segar, kemudian juga sulit fokus atau konsentrasi, dan mood lebih berubah-ubah ya. Bahkan rasa malas pun juga lebih cepat muncul karena tubuh belum mendapatkan istirahat yang maksimal. Selain itu, kebiasaan bermain handphone sebelum tidur itu juga sering membuat waktu tidur menjadi semakin mundur. Yang awalnya ingin melihat satu video atau membuka sosial media sebentar, akhirnya malah terus berkelanjutan tanpa terasa ya. Karena itu mulai membiasakan memberikan jeda untuk tubuh sebelum tidur, misalnya mengurangi yang namanya penggunaan gadget beberapa menit sebelum tidur, ataupun mendengarkan musik yang menyenangkan, dan sekedar mempersiapkan tubuh agar lebih rileks

96.9 Elkoga Radio Bali. Siapa yang suka belanja hemat tapi tetap lengkap? Nah, kali ini ada kabar menarik dari Glendis, tentunya tempat belanja favorit keluarga Anda yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari skincare, body care, bahkan perlengkapan rumah tangga hingga snack, minuman, dan kebutuhan pribadi lainnya dengan harga yang ramah di kantong. Jadi di Glendis hadir dengan promo menarik yang tentunya bisa Anda pilih, yaitu Huki minyak telon 30 mili mendapatkan potongan harga Rp3.200. Selain itu juga ada Chill School Vanilla, itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Dan juga ada Little Joy Beef Cheese, itu mendapatkan potongan harga Rp12.000. Selain itu juga ada produk skincare, yaitu di Hanasui Serum Cushion, itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Selain itu juga untuk bunda ya, bunda-bunda yang lagi hamil atau menyusui, atau ada SGM Bunda HML menyusui, itu mendapatkan potongan harga Rp6.700. Kemudian di sini juga ada Nabati Beach Strawberry Cheesecake, itu mendapatkan potongan harga Rp3.000. Dan tentunya masih banyak sekali promo menarik yang bisa Anda pilih di Glendis, karena belanja di Glendis juga makin seru karena ada banyak promo yang sayang banget dilewatkan ya. Jadi jangan lupa ajak keluarga, sahabat, teman untuk belanja di Glendis, karena di Glendis terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumni bekerja, bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian jadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, belakangan ini cukup banyak orang yang memilih resign dari suatu pekerjaannya. Bukan hanya soal gaji atau materi, melainkan pekerjaan yang berat, tapi karena merasa kurang nyaman dengan lingkungan pertemanan di tempat kerja. Kadang yang membuat seseorang lelah itu bukan soal pekerjaan, melainkan suasana di sekitarnya. Mulai dari rekan kerja yang toksik, komunikasi yang kurang sehat, kemudian juga lingkungan yang penuh drama, sampai perasaan yang tidak dihargai saat bekerja. Padahal Elkogers, lingkungan kerja punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental dan semangat seseorang dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Ketika suasana kerja nyaman, kemudian juga saling mendukung dan komunikasi berjalan baik, pekerjaan yang berat pun akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Namun sebaliknya, kalau setiap hari harus berada di lingkungan yang membuat stres dan tidak nyaman, lama-lama seseorang itu bisa merasa lelah secara emosional, bahkan kehilangan semangat kerja. Karena itu, banyak sekali orang mulai memilih tempat kerja yang memang memberikan kenyamanan dan juga lingkungan yang sehat hanya karena melihat gengsi atau sekedar status pekerjaan. Jadi, Elkogers, mencari lingkungan yang baik itu bukan berarti tidak profesional atau terlalu sensitif. Namun, kesehatan mental dan kenyamanan diri sendiri itu juga penting untuk kita jaga.

96.9 Elkogar Radio Bali. Terlalu lama duduk, bekerja atau menjalani aktivitas tanpa jeda memang sering membuat tubuh itu terasa pegal dan juga cepat lelah ya. Apalagi bagi Anda yang sehari-hari banyak sekali menghabiskan waktu di depan komputer, menyetir atau bahkan terlalu lama bermain gadget. Kadang tanpa sadar tubuh itu berada di posisi yang sama selama berjam-jam. Akibatnya bagian leher, punggung, bahu hingga pinggang itu mulai terasa kaku dan tidak nyaman. Bahkan kalau dibiarkan terus menerus, hal ini bisa membuat tubuh lebih mudah lelah dan sulit akan fokus beraktivitas. Maka dari itu, stretching atau peregangan sederhana menjadi hal yang penting untuk dilakukan di sela-sela aktivitas. Tidak perlu olahraga yang berat atau membutuhkan waktu lama, cukup luangkan beberapa menit untuk berdiri, menggerakkan badan, meregangkan tangan, leher, atau berjalan sebentar agar otot itu tidak tegang atau kaku. Jadi Elkogers, walaupun terlihat sederhana, solusi dari stretching ini punya banyak manfaat untuk tubuh. Selain melancarkan peredaran darah, peregangan juga bisa membuat tubuh itu terasa lebih ringan, pikiran lebih refresh atau segar, dan membantu mengurangi rasa stres akibat aktivitas yang padat. Bahkan kebiasaan kecil seperti ini juga bisa membantu meningkatkan fokus dan membuat tubuh tidak merasa kaku saat bekerja seharian.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, pendidikan untuk anak ternyata bukan hanya soal pelajaran di sekolah, tapi juga tentang membentuk sebuah sikap dan kebiasaan baik sejak usia dini. Salah satu hal sederhana yang penting diajarkan adalah membiasakan anak itu mengucapkan kata maaf, tolong, dan juga terima kasih. Bahkan ini adalah sifat basic manner yang harus dimiliki oleh setiap orang ya. Meskipun terdengar sederhana, tiga kata ini memiliki arti yang besar dalam kehidupan sosial. Jadi anak yang terbiasa meminta tolong dengan sopan akan belajar yang namanya menghargai orang lain. Kemudian juga anak yang terbiasa mengucapkan terima kasih akan tumbuh menjadi pribadi yang menghargai bantuan sekecil apapun. Dan ketika anak diajarkan meminta maaf, mereka belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jadi Elkogers, kebiasaan seperti ini biasanya dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga dan juga orang tua. Jadi anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dan mereka dengar setiap harinya. Karena itu contoh dari orang tua dan juga orang sekitar itu sangat berpengaruh terhadap cara anak bersikap nantinya. Jadi mengajarkan sopan santun sejak kecil juga membantu anak itu lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Mereka belajar berbicara dengan baik, menghargai orang lain, dan memahami pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Coca Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coca Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coca Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Coga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Siapa di antara Elkogers yang masih sering melewatkan sarapan pagi? Mungkin alasannya pertama karena terburu-buru, bangun siang, atau merasa tidak sempat makan sebelum memulai aktivitas. Padahal sarapan itu punya peran yang penting untuk membantu tubuh mendapatkan energi di awal hari. Dengan sarapan yang cukup, tubuh itu akan terasa lebih siap menjalani yang namanya aktivitas, kemudian konsentrasi lebih terjaga, dan kita juga tidak mudah lemas saat bekerja, kuliah, ataupun beraktivitas di luar rumah. Dan apalagi yang menjadi anak kos ya, yang sering skip sarapan dengan alasan mau hemat, malas keluar pagi-pagi, atau memilih langsung minum kopi tanpa makan apa-apa. Padahal kalau tubuh dibiarkan kosong terlalu lama, biasanya jadi lebih mudah sakit perut, kemudian juga mudah asam lambungnya naik, susah fokus, cepat lapar, atau bahkan mood juga bisa ikut berantakan. Jadi Elkogers, penting halnya sarapan itu sebenarnya tidak selalu makanan yang mewah ataupun banyak ya. Hal sederhana seperti roti, telur, buah atau susu, atau bahkan nasi dengan lauk sederhana juga sudah cukup membantu tubuh mendapatkan energi untuk memulai hari. Jadi selain menjaga energi, sarapan juga membantu metabolisme tubuh bekerja lebih baik, jadi tubuh itu tidak terlalu kaget saat langsung beraktivitas sejak pagi.

0: Cobra Radio Bali.
1: Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepat di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, setelah seharian beraktivitas di luar rumah, pasti rasanya itu lelah, capek banget dan mau langsung rebahan di kasur ya. Baru sampai rumah langsung tiduran sambil main HP, buka sosmed atau bahkan sampai ketiduran. Nah, kebiasaan inilah yang menyentuh kasur setelah dari luar rumah itu kurang baik untuk kesehatan dan juga kebersihan. Karena selama beraktivitas, tubuh dan juga pakaian kita tuh pasti akan terkena debu, polusi, dan keringat. Bahkan kotoran dari luar yang tanpa disadari ikut terbawa masuk ke kamar. Apalagi kasur adalah tempat kita istirahat setiap harinya. Kalau kita langsung rebahan tanpa membersihkan diri terlebih dahulu, jadi debu dan juga bakteri itu dari luar bisa menempel di tempat tidur dan membuat kamar menjadi kurang higienis. Jadi Elkoger biasakan mulai dari sekarang ketika sampai rumah untuk membersihkan badan terlebih dahulu sebelum istirahat. Minimal cuci tangan, cuci muka, ganti pakaian, dan lebih baik lagi langsung mandi agar badan itu terasa lebih segar dan bersih setelah beraktivitas seharian. Jadi selain menjaga kebersihan, mandi setelah pulang itu juga bisa membantu tubuh menjadi rileks dan mengurangi

Mengurangi rasa gerah atau lengket akibat beraktivitas di luar ruangan. Jadi memang terdengar sederhana ya dan agak ribet untuk dijalani, tapi kebiasaan kecil seperti ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan kenyamanan diri sendiri.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠
1: 거기 두세요
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Tidak terasa ya Alkogars, kita sudah 2 jam bersama ya. Sudah tepat di pukul 2 siang, itu tandanya Ratih dan Alkogars akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan semoga apa yang Ratih sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran serta menambah wawasan bagi kita semua. Dan saatnya saya Ratih Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye. Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number 1 Top Airplay.
5: Hot request 96.9
4: Elkoga Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali. 90.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jadi asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Elko Gears. Sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Halo Alkoger, selamat sore. Ada Agung Prapafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Top Airplay dan Sunset Program. Maka dari itu jangan ganti frekuensi radio Anda, karena selama sejam ini saya akan ngebahas siapa aja lagu-lagu yang masuk dalam Top 10 versi Alkogia Radio Bali. Maka dari itu jangan ganti frekuensinya terlebih dahulu.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Halo El Koger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, ada Agung Pranafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program Plus Top Airplay. Jadi selama sejam ke depan hingga jam 5 itu Agung Pranafamsa akan ngebahas, bukan ngebahas sih, membawakan ajang Top Airplay yang dimana akan ada 10 tanggal lagu teracik pilihan El Koger Radio Bali beserta El Kogers. So, buat Anda nih yang menunggu-nunggu, siapa sih kira-kira lagu Top Airplay pertama pemuncak pada minggu ini, maka dari itu jangan ganti frekuensi radio Anda. Akankah lagu dari luar negeri, Indonesia, penyanyi solo, band, girl band, boy band, apakah tersebut termasuk mungkin ya, karena masih secret nih El Kogers. Nah, untuk peringkat 10 aja ya kita puterin dulu dengan Tulus Dengan Diri.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia peringkat ke-10 dan ke-9 kita nih Elkogers. Ke-10 tadi sudah ada Tulus berjudul Diri, serta ke-9 ini dia lagunya Andra and the Backbone dengan Tak Ada Yang Bisa. Jadi dari lagunya sih bagus banget ya, Tak Ada Yang Bisa dari Andra and the Backbone. Yang dimana kalau boleh Agung Prabafamsa, di sini tuh lagunya menceritakan yang mendalam begitu cintanya. Jadi tak tergantikan, penuh kerinduan dan rasa takut kehilangan yang sosok berarti baginya. Dan ini merupakan ungkapan kasih sayang tulus yang sulit digantikan oleh orang lain. Dan lagu tersebut dirilis pada 9 April tahun 2008 dalam album Season 2. Sedangkan dari lagu Diri Tulus, yah, udah gitu aja lagunya. Makna tentang penerimaan diri, mencintai kelebihan dan kekurangan, serta apresiasi atas perjuangan hidup sehari-hari. Liriknya juga mengajak kita nih Elkogers untuk bersyukur, tidak memaksakan diri, dan percaya bahwa semua akan baik-baik aja. Dan lagu ini dirilis pada 3 Maret 2022 sebagai bagian dari album Manusia. Oke, Elkogers. Nah, kira-kira siapa nih yang menduduki peringkat ke-8? Ini clue-nya adalah band dari barat. Ini dia, One Republic dengan If I Lose Myself.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia yang ke-8 Elkogers, ada One Republic dengan If I Lose Myself. Serta yang ke-7 ada Hi-Fi yang Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Sebenarnya ada nih Elkogers, fun fact yang bagus banget dari One Republic serta Hi-Fi. Cuma karena keterbatasan waktu nih harus cepat-cepat nih Elkogers, karena hingga sampai jam 5 aja. Karena habis ini akan ada lagu Indonesia yang populer banget, bangetnya kebangetan, disukai oleh Gen Z dan durasinya yang cukup panjang, yaitu Perunggu dengan 33 kali.

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia ya, peringkat 6 dengan perunggu 33 kali. Serta yang kelima saat ini masih diputerin dengan Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Alright, alright.

komposer ya, untuk membuat warna musik Indonesia itu lebih berwarna. Mungkin seperti lagu di Hindia ada Lomba Sihir, ada Fis, ada. Terus juga di lagu Nadif Bahasa Lama juga ada. Dan banyak lagi nih sebenarnya musisi Indonesia yang dibantu oleh Petra Sihombing. Alright, tadi udah nge-spill Fis ya. Dan bener banget, di peringkat keempat ada band Fis dengan judul Tarot.

0: 96.9 Elkogea Radio Bali. Ini dia runner up dari Top Airplay minggu ini ya, dengan Avril Lavigne dengan I Will Be. Terus di peringkat ketiga ada Alan Walker dengan Sing Me To Sleep. Peringkat keempat dengan Indonesia ya, Fish Tarot. Jadi deg-degan nih Elkogers. Siapa ya peringkat pertama Top Airplay ini? Akankah musisi barat atau musisi Indonesia? Maka dari itu kita dengarkan bareng-bareng lagu Top Airplay minggu ini. Check this out.
1: Number 1 Top Airplay.
2: Hot request
1: 96.9 Elkoka Radio Bali.

0: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: Elkoga Radio Bali. Alright Elkoga, tadi dengan Elo buka semangat baru menjadi lagu Top Airplay pada minggu ini. Dan ketika saya cek, emang hampir setiap hari lagu ini tuh di request oleh satu Elkogers yang sama setiap minggunya. So untuk anda nih yang mau seperti satu orang ini, yang gak mau saya spill namanya biar cukup secret dan rahasia, ingin lagunya menduduki top airplay pada minggu berikutnya, mungkin di tanggal, bukan tanggal tapi hari minggu depan lah ya, bisa banget melalui sosial media kita lewat WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi requestnya itu di ajang Sunset Program dari jam 4 sore hingga jam 6. Terus di ajang Rest and Dream dari jam 9 malam hingga di jam 9 hingga jam 11 malam. Betul banget. Dan udah segitu aja Top Airplay. Dan karena masih kebersamaan sejam, buat anda yang mau request lagu, saya tunggu ya gabungan anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali, Hindia dengan semua lagu cinta terdengar sama. Kalau orang yang merasakan cintanya monoton tanpa adanya pembaharuan dalam menyikapi cintanya dengan seseorang, ya pasti akan begitu-begitu aja. Maka dari itu harus ada sedikit sebuah gerakan tambahan lah ya, biar yang tadinya warnanya itu-itu aja, setidaknya ada perubahan warna yang bikin cinta Anda tuh colorful. Oke, matur suksema ya untuk yang udah request lagu ini. Ada Guna Winanda di sini yang udah gabungan dari seputaran Denpasar. Mau request lagunya Hindia yang semua lagu cinta terdengar sama. Salam buat teman-temanku, ada Angga, ada Apri, dan ada Tude dari SMA Negeri 3 Denpasar. Oke, okay, thank you ya yang udah atensi untuk Guna. Next di sini yang gabungan ada Kadek Giri Mahendra yang gabungan dari Sanur Kaja hadir. Request lagu Meghan Trainor yang All About That Bass. Lagunya udah saya puterin, semoga terhibur. Next kita move on ke Instagram. Di sini ada gabungan, ada Lazy yang gabungan ya. Mau request lagunya Mahal Ini untuk Mencintaimu. Salamnya untuk Kak Agung Berbafamsa. Dan nanti malam udah siap banget nih untuk dengerin Bingkai Toko. Iya, Rest and Dream. Dan untuk Lazy jangan lupa request lagunya ya, agar lagu pilihan Lazy siapa tahu minggu depan akan menduduki top airplay.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: Music, 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

96.9 Elkogear Radio Bali. Orang bilang yang penting dari seorang itu isi bukan penampilannya. Namun fakta di lapangan berbeda. Dunia membaca Anda sebelum mendengarkan Anda. Jadi dalam hitungan detik, orang menangkap energi dan cara Elkogers merawat diri, cara Anda membawa diri itu nyata ya. Dan menariknya, penampilan bukan soal bakat, namun itu akumulasi dari pilihan kecil yang diulang setiap hari. Jadi makan yang baik, jaga badan, rawat diri, dan ingat disiplinnya itu harus secara diam-diam nih Elkogers. Kenapa? Karena ketika kita diam-diam terus pelan-pelan juga, confidence ikut terbentuk. Postur berubah, presence pun berubah, dan cara merespon orang kepada Anda pun ikut berubah. Dan ini bukan soal terlihat lebih menarik, dan ini soal punya self-respect yang terlihat. Ingat ya, kata Agung Prabafamsa, penampilan bukan sesuatu yang kita dapat sejak lahir, tapi hasil dari pilihan yang kita ulang setiap harinya. Olahraga, tidur, dan apa yang kita makan. Ingat, membuat pilihan itu jadi lebih mudah.

0: What's that?
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Cougar Radio Bali.
5: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
6: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
5: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
6: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
7: Because you know I'm all about.
8: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKOGA Radio Bali. Siapa paham sih olahraga di dilakukan oleh LKOGers maupun lari, sepedaan ataupun jalan sehat, ya sehat-sehat aja. Tapi harus tekankan jika Anda sudah berumur 30 tahun ke atas, itu tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami dan proses ini disebut sarkopenia. Jadi mau nggak mau LKOGers nih yang saat ini yang sudah merasakan umurnya itu udah 30-an ke atas, ya suka nggak suka dan mau nggak mau, angkat beban itu adalah kebutuhan mutlak nih LKOGers ya. Dan ini nyata, bukan sekedar alarm untuk badan, tapi efeknya itu banyak, seperti tenaga kita tuh udah mulai menurun, metabolisme melambat, recovery makin lama, gampang pegel-pegel juga, dan lemak mudah naik nih. Bahkan aktivitas sederhana mulai terasa berat, padahal dulu waktu umur 20-an ya biasa-biasa aja. Dan lebih bahayanya, kehilangan otot terjadi pelan-pelan. Jadi banyak yang gak sadar, sampai-sampai nih pinggangnya tuh mulai sakit, lutut tuh udah bunyi ya, padahal gak ada angselnya, tapi bunyi. Terus gampang lelah, tidurnya tuh gak berkualitas, tiba-tiba tidur jam 10, kebangun-bangun jam 2, tidur lagi, bangun jam 3, artinya gak deep sleep. Terus berat badan naik terus, gak bisa turun, dan bahkan badan terasa berat untuk dibawa hidup ya. Udah beban berat di kehidupan, tapi ini lebih berat lagi dalam kondisi kesehatan. Nah, padahal makannya sama pas umur 20-an, itu-itu aja, dan bahkan sehat. Ingat ya, otot itu bukan sekedar pamer badan, melainkan otot itu adalah mesin metabolisme, pelindung sendi, penumpang postur, hingga cadangan tenaga nih LKOGers. Dan bahkan masa terbesar itu bukan usia, melainkan hilang kekuatan. Lihat Kak Seto ya LKOGers ya, umur tuh udah 60-an bahkan, tapi masih energik banget, bisa lari-larian, lompat-lompatan, bahkan seperti anak muda untuk semangatnya, kesehatan. Beda hal dengan umur 30-an yang saya lihat di sosial media, itu mau gak mau udah menggunakan tongkat ya, tapi itu jujur sedikit miris. Jadi bagaimana dengan kardio? Ya kardio itu penting, tapi setelah usia 30, angkat beban jadi pondasi nih ya. Jalan kaki memang bisa bantu bakar kalori, tapi ototlah yang bantu tubuh tetap kuat, tetap stabil, tetap aktif, bahkan tetap mandiri. Dan jangan tunggu dulu ya jika alarm tubuh baru merespon. Ibarat baru sakit nih, udah obesitas, diabetes, nyeri sendi, saraf kejepit, ataupun osteoporosis, itu jangan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Anda terkena seperti itu, yang sudah dirubah pola pikirnya dan pola hidupnya, LKOGers. Ingat ya, umur 30 tahun ke atas itu bukan alarm untuk menyerah, tapi alarm untuk mulai menjaga tubuh dengan serius.

96.9 Alkogar Radio Bali. Bagi Alkogers nih yang lagi tidak bisa move on, lagi menunggu kabar dari dia yang padahal dianya itu udah gak mau sama Anda, segeralah move on. Karena hal seperti itu apa yang dicari gitu. Tapi kalau Anda nih yang memang udah ngebet, ya saya mau bilang ya berdoa aja, siapa tahu dia bisa kembali kepada Anda. Oke, karena udah jam 6 sore, itu tandanya Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang saat ini. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Akoga Radio Bali. Kembali bersama saya Arif Wijaya di sini akan menemani 2 jam Anda sampai di jam 8 malam nanti. So, stay tuned guys.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Hai hai, halo Elkogar. Sebel lagi nih ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani Anda di ajang Home Sweet Home hari ini ya, di hari Minggu nih. Yang dimana besok sudah Senin aja ya. Jadi di sini di ajang Home Sweet Home hari ini pada hari Minggu 10 Mei 2026, Arya akan menemani Elkogar selama 2 jam ke depan nanti sampai di jam 8 malam nanti. So, satu single dari Arman Maulana ya, dengan judul Hanya Engkau Yang Bisa, yang dimana lagu ini mengawali kebersamaan kita di ajang ini ya. So, ajang Home Sweet Home tentunya Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia. Dan selain memutarkan lagu-lagu Indonesia, Arya juga akan memberikan tips-tips dan informasi juga yang menarik untuk Elkogars. So, bagi Elkogars nih yang penasaran, Arya akan memberikan informasi dan tips-tips apa aja, serta Arya akan memutarkan lagu-lagu apa aja, tetap stay tune ya di Elkogar Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Misalnya nih, Alkogar kayak masuk ke dalam sebuah ruang gitu ya, dan ngerasa ruangan tertutup dan rapat itu pengap, dan itu bikin kita ngerasa gampang marah atau gampang baper. Itu bukan cuma perasaan aja loh, Alkogars. Jadi secara biologis, penumpukan karbon dioksida di ruangan tertutup itu bisa bikin otak kita kekurangan suplai oksigen segar, yang bisa dibilang efeknya ini bikin kita merasa lelah dan emosional. Tips dari Arya ya, pastikan ada nafas di rumah Alkogars nih. Buka pintu belakang dan pintu depan secara bersamaan selama 10 menit setiap sore untuk menciptakan aliran udara silang atau cross ventilation. Udara yang mengalir lancar dipercaya bisa membawa energi stagnan dan bikin suasana rumah terasa lebih dinamis dan ceria. Untuk Alkogars, sudah bukan jendela belum untuk sore hari ini.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Yang seperti kita tahu ya El Kogars, hari ini itu hari Minggu. Yang dimana hari weekend dari Minggu kemarin ya, karena besok udah hari Senin. Nah, karena sekarang hari Minggu, ini adalah waktu yang pas buat Anda nih yang ingin belanja-belanja untuk keperluan Minggu selanjutnya ya. Nah, jadi El Kogars, Aryani gak capek-capek untuk merekomendasikan El Kogars untuk belanja di Klendis Grosir. Karena selain Klendis Grosir itu, tempatnya itu kayak produknya itu lengkap banget ya. Karena segala hal bisa dibeli di sana, produk-produknya. Dari makanan, dari susu, peralatan, skincare, dan lain-lain itu semuanya ada di sana. Itu ternyata terdapat banyak juga promo-promo yang ada di Klendis Grosir. Nih, Arya kasih tahu ya berapa contoh produk yang lagi promo di Klendis Grosir. Yang pertama di sini ada Huki minyak telon 30 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Untuk selanjutnya di sini ada Chill School Vanilla Fan 390 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Untuk selanjutnya di sini ada Little Joy Beef Cheese 22 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Dan untuk selanjutnya di sini ada Hanasui Serum Cushion 15 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Dan yang terakhir nih ada SGM Bunda HML menyusui coklat 300 gram per 21 mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Nah, banyak banget tuh promo-promonya ya. Masih banyak lagi lah promo-promo yang ada di Klendis Grosir. So, El Kogars, jangan berpikir banyak lagi ya. Langsung aja nih, cus ke Klendis Grosir terdekat rumah Anda. Karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

aroma melati atau kayu cendana. Dengan konsisten menggunakan aroma yang sama untuk aktivitas yang sama, Anda itu sedang melatih otak untuk on off secara otomatis. Jadi nggak ada lagi nih ya, drama-drama susah fokus atau susah tidur. Rumah jadi punya kode aromanya masing-masing. Kalau misalnya Arya sih paling suka aroma yang ada mengandung citrus ya. Kalau misalnya Kogers apa nih? Jangan sampai Anda mengatakan aroma yang paling disuka adalah aroma parfum dari mantan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Itu ya satu single dari Rosa dengan judul Atas Nama Cinta, membawa kebersamaan kita pada pukul 7 waktu El Koga Radio Bali pada tanggal 10 Mei 2026, lebih tepatnya hari Minggu ya. Jadi Arya sudah menemani El Kogers nih selama 1 jam kebelakang tadi, dari jam 6 dan sekarang sudah pukul 7. Jadi waktu kebersamaan kita sisa lagi 1 jam aja ya. Yang dimana Arya memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Koga Radio Bali dari Belantika Indonesia. Dan juga tadi ada juga memberikan tips-tips dan informasi juga buat El Kogers ya. Nah, bagi El Kogers nih yang baru-baru gabungan dan pengen tahu tips-tips apa aja yang akan Arya berikan kepada El Kogers, tetap stay ya di El Koga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, seperti yang kita tahu hari ini itu hari Minggu ya. Tapi mungkin ada beberapa El Kogar nih yang kayak bingung, apa sih yang harus aku lakukan hari ini untuk memulai hari esok, hari Senin, apa yang perlu aku persiapkan gitu ya. El Kogar, pernah gak sih dengar istilah yang namanya Sunday Reset? Ini adalah tren yang sebenarnya sangat bagus ya buat kesehatan mental kita tentunya El Kogar. Intinya nih, luangkan waktu 30 menit saja sore ini atau malam ini buat merapikan satu sudut rumah yang paling sering Anda pakai. Misalnya nih, meja kerja atau area samping tempat tidur. Kenapa? Karena rumah yang rapi itu di hari Minggu sore akan memberikan sinyal ke otak bahwa kita sudah siap menghadapi hari Senin. Apalagi hari ini itu weekend ya, dan besok sudah kembali bekerja. Saat rumah kita terkontrol nih, pikiran kita pun jadi nggak gampang cemas. Nah, jadi bagian mana nih dari El Kogars yang mau di-reset sore ini atau malam ini biar besok bangunnya lebih segar?

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars nih misalnya pernah gitu ya jalan-jalan ke rumah teman El Kogars, atau bayangin nih ya El Kogars itu masuk ke dalam rumah teman El Kogars, terus melihat kayak satu sudut tempat yang katanya dia itu kalau misalnya dia diam di sana itu bisa bikin dia kayak semacam bahagia atau bikin dia senang. Nah, El Kogars punya enggak sih kayak satu sudut di rumah yang isinya cuman barang-barang yang bikin El Kogars bahagia, kayak temennya El Kogars atau rekannya El Kogars? Kalau misalnya belum, coba buat satu yang dinamakan Healing Nook. Nah, gak perlu satu ruangan besar ya, cukup satu kursi di pojok ruangan dengan lampu baca yang hangat. Atau mungkin satu meja kecil tempat untuk El Kogars naruh tanaman favorit dan buku yang lagi dibaca. Sudut ini itu harus jadi zona bebas stres ya. Dan di sana kalian dilarang bahas kerjaan atau kuliah. Jadi gunakan sudut ini khusus buat bengong atau dengerin musik favorit. Memiliki satu titik fokus tenang di rumah bisa membantu menurunkan level stres secara instan setelah seharian beraktivitas di luar.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar pernah gak sih kayak ngerasa ini ya, yang dimana kayak transisi dari siang ke malam itu adalah waktu yang paling krusial buat suasana hati kita. Jadi yang dimana seringkali nih kita ngerasa kayak sedikit sendu ya, atau lumut saat matahari mulai tenggelam, atau sedikit lemas mungkin bisa dibilang ya, atau mungkin galau buat El Kogar nih yang baru putus. Sebelum lampu dengan cahaya kuning hangat di sudut ruangan, bukan lampu utama yang putih terang lo ya El Kogar. Cahaya kuning meniru warna matahari terbenam yang secara alami memicu otak kita untuk rileks dan melepaskan hormon melatonin. Ditambah dengan sedikit aroma kayu manis atau vanila, rumah Anda akan terasa seperti pelukan hangat. Nah, rumah yang nyaman itu soal bagaimana kita buat mengatur cahaya agar hati kita ikut tenang ya, Kogers.

96,9 FM El Koga Radio Bali. El Koger, siapa nih yang mengganti spraynya itu pas setiap hari Minggu? Ternyata tidur di atas spray yang bersih dan wangi di malam Senin itu adalah penjelasan ilmiahnya loh El Kogers. Jadi aroma kain yang bersih dan tekstur kain yang belum kusut memberikan stimulasi positif pada kulit dan indera penciuman kita. Ini itu membantu kita masuk ke fase tidur deep sleep lebih cepat. Jadi kalau misalnya Anda nih untuk saat ini ngerasa sering gelisah kalau mikirin hari esok, coba deh untuk malam ini ganti spray El Kogers ya. Aroma bersih itu adalah obat tidur alami paling ampuh. Jadi tidur enak, besok pagi pun bangun jadi lebih semangat. Sudah ganti spray belum untuk hari ini nih El Kogers?

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
4: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
3: Ih, baca apa ngecek status sih?
4: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
3: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
4: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
3: Ini perpusai.
4: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Nih bayangin ya Elkogers, kayak lagi diem di luar gitu, terus abis itu pulang nih, misalnya kayak pulang dari kerja, pulang dari jalan-jalan, pulang dari kampus, pulang dari sekolah, atau pulang dari main sama temen gitu ya. Terus ruangan, bisa jadi itu kualitas udaranya lagi kurang oke ya Elkogers. Nah, ada yang rekomendasi ini. Coba deh mulai koleksi tanaman seperti peace lily atau spider plant. Nah, jadi selain cantik buat pajangan, tanaman ini tuh jago banget nih menyerap zat kimia berbahaya dari cat dinding atau pembersih lantai. Udara berarti pasokan oksigen ke otak itu jadi lebih lancar ya. Nah, buat kita nih yang sering begadang buat tugas kuliah atau kerjaan, kehadiran tanaman hijau di meja itu bisa bikin mata lebih adem dan pikiran tetap lebih fokus lah ya Kogers. Jadi rumah yang sehat itu bikin penghuninya jadi lebih kuat ya.
1: Selama ini

0: nih.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Jadi satu single dari Andra and the Backbone dengan judul Musnah sudah membawa kebersamaan kita sampai pukul 8 malam ya. Yang dimana Arya sudah menemani Elkogers nih dengan memberikan tips-tips dan informasi serta memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia. Nah, terima kasih juga nih buat Elkogers yang tadi sudah atensi nih dari jam 6 sampai jam 8 yang dimana mendengarkan Arya yeping-yeping juga ya. So, karena emang sudah pukul 8 juga, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Ah, minggu pagi, bawaannya pengen bales-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Pelayanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah, Ajak Liu, bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang, tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah, tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

sehat dan selalu dalam keadaan yang baik. Sudah lama. Sepertinya kayak Denny sudah lama tidak menemani ruang dengar Anda ya, karena biasanya di hari Rabu kita berbicara tentang mimpi, terus juga biasa juga di hari Jumat kita berbicara tentang cinta-cintaan. Dan di pada ini seperti biasa di Rest and Dream kita bakalan mengupas abis siapa saja tokoh-tokoh yang menarik yang ada di dunia ini. Dan tentu aja selama 2 jam ke depan seperti yang tadi bilang, kita akan menyelami kehidupan seseorang nih Lokogars yang pernah tidur di lantai ruko dengan 7 dolar di kantongnya. Kira-kira kalau misalnya 7 dolar itu sekarang dirupiahin 100 ribu sepertinya ya. Lalu ia bangkit menjadi salah satu manusia yang paling berpengaruh di planet ini. Siapa lagi kalau bukan Dwayne Johnson, yang dunianya mengenalnya sebagai pegulat profesional dengan namanya The Rock. Wah, keren sekali The Rock ya. Kita juga akan menelusuri dari mana ia lahir. Maksudnya dari kehidupan ia lahir dari keluarga yang seperti apa, lalu bagaimana gulat profesional membentuk karakternya, hingga bagaimana ia membangun kerajaan bisnisnya di Hollywood, dan tentunya perusahaan yang ia miliki yaitu TKO Group. TKO Group ini juga salah satu perusahaan yang memegang UFC. Mungkin juga Elkogers pernah menonton UFC. Nah, ini The Rock adalah salah satu manusia atau orang kunci di balik perusahaan UFC tersebut. Dan jangan lupa nih Elkogers, kalau ingin berbagai cerita atau sekedar menyapa-nyapa pada malam hari ini, boleh banget melalui WA di 081-236-155-909. Atau bisa juga di Facebook kita ya, karena Dani juga tadi sudah memposting. Boleh banget di Facebook di Elang Kosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Siapkan posisi ternyaman Anda nih Elkogars pada malam hari ini, karena perjalanan dari ring gulat menuju layar perak dan kursi dewan direksi akan segera kita mulai di Rest and Dream.

0: 4.9.
1: El Cobra Radio
2: Club. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: Music. 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kehidupan dari The Rock, Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp. Di WhatsApp sudah ada dari Kade Giri Mahendra. Wah, apa kabar Kade? Semoga sehat selalu ya. Lama kita tidak berjumpa ini. Mau request lagu apa ini? Oh, ini dia. Lagunya David Arculeta yang keras. Wah, bagus nih lagunya ya. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja dan terima kasih sama-sama untuk Kade Giri Mahendra. Lanjut ada dari Blih Made dari seputaran Tabanan Brizen. Wah. Ingin mempersembahkan lagu Alan Walker, Kak. Yang judulnya Sing Me to Sleep. Wah, ini juga lagunya bagus banget ya. Cocok untuk pengganti lagu Nina Bobo. Karena kan ini arti dari lagunya adalah Sing Me to Sleep. Nyanyikan aku hingga aku tertidur. Wai. Lagu yang sangat bagus untuk lagi santai. Wai. Seperti biasa juga untuk Made Hendra, kirim-kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Wai, pas banget lagunya. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Made Hendra. Dan juga ini ada requestan dari jauh banget ini. Wah. Karena ada temennya Dani dari Lombok. Dia, ya ini siapa ya? Ada Rama dari Lombok nih. Dan mau request lagu dong. Wah, ya boleh banget Ram. Mau request lagu apa ini? Lagunya Wijaya 80 ada nggak? Ada, tenang aja. Mau request lagu yang Wijaya 80 yang terakhir kali. Kirim salamnya juga dari Lombok nih Dan. Woi, kapan pulangnya nih? Lama sekali di Lombok. Apa yang dicari di Lombok nih? Pulang Ram, pulang. Oke deh kalau itu. Mohon maaf ya Elkogar, saya kayaknya banyak bercanda nih karena Dani pada malam hari ini tuh senang sekali karena sudah lama tidak siaran. Jadi malam hari ini tuh dikeluarkan rasa senang-senangnya ya. Jadi ditunggu aja nih Elkogar lagunya.

96.9 Elkogea Radio Bali. Setelah tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, sekarang kita pindah haluan dulu untuk menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram. Ada siapa ini duluan ya? Ada dari Kadegiri Mahendra 2023. Selamat malam Dani, selamat malam juga, gimana kabarnya? Dari Sanur Kaje hadir. Wah, terima kasih sudah selalu hadir ya untuk menemani pada malam hari ini tentunya. Mau request lagunya Virgon yang Surat Cinta untuk Starla. Wah, boleh banget. Kirim-kirim salamnya untuk Elkogers dan juga Dani aja. Terima kasih dan arigato gozaimasu. Sama-sama untuk Kadek Gini Mahendra 2023. Lanjut ada dari Adi Suputra, Seputaran Abian Semal. Mau request lagunya Trio Libels nih kak, Yang Aku Suka Kamu. Waduh, saya juga suka kamu ini. Nggak ya, bercanda ya. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basiari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Adi Suputra. Lanjut ada dari Kade Hendra 929 dari Seputaran Sanur yang ingin request lagunya Ran, Kulakukan Semua Untukmu. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basiari aja. Terima kasih. Sama-sama untuk Kade Hendra 929. Lalu ada dari Nyoman Latri yang Nyoman Latri ini adalah neneknya dari Adi Suputra ya, yang ingin merequest lagunya Krisye, Kisah Cintaku. Kirim-kirim salam juga untuk Dani aja. Terima kasih ya. Sama-sama untuk Nyoman Latri. Lanjut, ini ada dari Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Wah, keren banget ini dari masa depan. Kira-kira dari tahun berapa ini Ucil? Mau request lagunya Sheila on Seven dong kak, yang Memori Baik. Tapi lagunya jangan dipotong ya, please. Oke, siap. Suksme sekebon beli, sehat dan bahagia, dan banyak uang selalu. Selamat bertugas juga. Amin, amin, dan terima kasih. Lanjut ini ada siapa ya? Oh, ada Kadegiri Mahendra @gmail.com yang ingin request lagunya Martin Garrix featuring Bono and the Edge, We Are the People, official dari UFA Euro. Kalau nggak ada, boleh lagunya Blink kak yang Rock Show. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basiari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 Ilkogar Radio Bali kembali dan ingin menyapa yang ada di WhatsApp karena ada Agus Ade dari Tabanan yang baru hadir dan ingin merequest lagunya Audi Pergi Cinta. Kalau nggak ada, boleh banget nih kak lagunya Aussie Sulistiawati yang judulnya Klik. Buat kakak, terima kasih. Sama-sama untuk Agus Ade. Dan kalau kita bahas sedikit nih Ilkogar tentang The Rock ini ya, Dani ingin mengajak Ilkogar untuk sedikit membayangkan bagaimana rasanya kita terlahir dari keluarga yang dunianya adalah ring gulat, bukan ruang tamu biasa nih Ilkogar. Karena Dwayne Johnson atau yang biasa kita sapa The Rock, ini dia lahir tanggal 2 Mei 1972. Tentunya dia lahir di California dan ayahnya adalah Rocky Johnson, adalah pegulat profesional keturunan Black Nova Scotian. Sementara ibunya, Atta Maivia, adalah perempuan keturunan Samoa. Dan yang membuat kisah ini semakin istimewa adalah kakek dari pihak ibunya, seorang legenda gulat nih Ilkogar yang bernama High Chief Peter Maivia. Jadi Dwayne adalah pewaris generasi ketiga dari sebuah dinasti gulat yang sangat dihormati. Bahkan kakeknya pernah menjadi sparring partner nih Ilkogar dari George Foreman menjelang pertarungan legendarisnya di Rumble in the Jungle melawan Muhammad Ali. Wah, keren banget ya. Kalau kita bayangkan, darah juang itu sudah mengalir bahkan sebelum The Rock lahir loh Ilkogar. Dari warisan keluarga yang luar biasa, tinggal melihat apakah Dwayne atau The Rock akan sanggup menanggungnya atau justru melampaui segalanya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau tumbuh besar tanpa punya tempat yang bisa disebut kampung halaman, kira-kira seperti apa ya perasaannya Elkogers? Dan itulah yang dialami oleh Dwayne kecil. Ia tumbuh berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti karir gulat dari sang ayah. Ia pernah tinggal lebih dari 13 negara bagian Amerika, termasuk Hawaii, Florida, North Carolina, hingga sempat tinggal di Auckland, Selandia Baru bersama keluarga ibunya. Dan setiap tahun

Sekolah baru, teman baru, lingkungan baru, tidak mengherankan kalau nilai akademisnya kurang memuaskan ya, Kogers. Dan ia sering sekali kesulitan untuk bergaul. Dwayne atau The Rock pernah bercerita nih bahwa ia banyak menghabiskan masa kecilnya di kursi belakang mobil menemani sang ayah berpindah dari satu kota ke kota berikutnya. Kehidupan nomaden ini secara tidak langsung membentuk mentalnya untuk tidak takut terhadap perubahan dan selalu siap menghadapi situasi yang baru. Jadi masa kecil dari si Dwayne yang keras ini ternyata bukan halangan tapi justru menjadi fondasi yang kokoh untuk perjalanan hidupnya ke depan.

96.9 Rokoga Radio Bali. Masih bersama Dani Basyari menemani malam Anda yang sangat panjang di Rest and Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu 10 Mei 2026. Untuk Rokogers yang baru saja bergabung di jam pertama tadi, kita sudah menyentuh kisah awal dari The Wayne atau The Rock ya. Dari masa kecilnya yang berpindah-pindah sampai bagaimana ia melihat dunia ini dari masa kecil yang berpindah-pindah tadi dan menentukan bagaimana karakter dari The Rock itu sendiri. Dan di jam kedua ini Rokogers, kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana The Rock menapaki dunia Hollywood dan menjadi aktor dengan penghasilan tertinggi di dunia. Mungkin Rokogers ada yang tahu film Fast and Furious. Nah, The Rock adalah salah satu karakter yang main di film tersebut, hingga langkah bisnisnya yang luar biasa bernama TKO Group Holdings ya. Cara bacanya agak susah nih, TKO atau TKO gitu ya. Jadi The Rock ini mempunyai bisnis. TKO Group Holdings ini adalah salah satu bisnis raksasa yang memegang dari UFC. Kalau Rokogers pernah tahu nih UFC yang menjadi petarung kayak tinju-tinju gitu ya. Dibilang tinju-tinju juga bukan, dibilang gulat juga bukan. Jadi dia nih kayak pertarungan bebas gitu ya, yang seru banget untuk diikuti. Nah, itu adalah UFC. Dan satu sisi, selain The Rock ini memegang UFC, The Rock juga memegang kantor lamanya, yaitu WWE atau SmackDown. Nah, mungkin Rokogers ada yang familiar dengan SmackDown yang pernah tayang di tahun 2000-an. Nah, sekarang The Rock adalah salah satu pemegang kunci dari WWE tersebut. Selain itu juga nih Rokogers, buat Rokogers yang ingin menyapa keluarganya atau kirim-kirim salam atau juga request lagu ya, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155909. Bisa juga melalui Facebook kita di Elang Kosaga Gana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena sisa lagi satu jam aja nih Rokogers, kita akan meneruskan perjalanan menginspirasi dari The Rock setelah lagu yang satu ini.

96.9 Koga Radio Bali. Sekarang sudah waktunya untuk Dani menyapa yang ada di Facebook kita di Elang Kosa Gagana. Sudah ada Kak Dehendra dari seputaran Sanur yang ingin merequest lagunya Mi, Inikah Cinta. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih ya. Dan sama-sama juga untuk Kak Dehendra. Lanjut, ada dari Blikade seputaran Sanur yang ingin merequest lagunya Martin Jensen yang solo dance. Kirim salamnya untuk Kak Dani juga, terima kasih dan selamat bertugas Kak. Sama-sama untuk Blikade. Lanjut, ada dari Komang Aryani seputaran Denpasar yang selalu hadir dan ingin merequest lagunya Evanescence featuring Paul yang Bring Me to Life. Kirim-kirim salamnya juga untuk Kak Dani, terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Komang Aryani. Dan ada Bligiri seputaran Sanur yang ingin merequest lagunya Endang Sukamti, Sampai Jumpa. Terima kasih untuk Kak Dani dan Arigato Gozaimasu. Sama-sama untuk Bligiri. Dan juga ada Nyoman Landung dari Klungkung yang sudah hadir. Terima kasih Bli, sama-sama. Dan ditunggu aja lagunya ya.

96.9 Nelkoga Radio Bali. Mungkin dari kita pernah mempunyai mimpi yang sangat besar, tapi mimpi itu hancur seketika dalam sekejap, dan kita tidak tahu Nelkogers harus melangkah kemana setelahnya. Itu juga yang dirasakan oleh The Rock ya, sebelum menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Dwayne atau The Rock ini sebenarnya bermimpi besar di dunia football, Nelkogers. Prestasinya di SMA sangat menonjol, dan ia berhasil meraih beasiswa penuh ke University of Miami, salah satu program football paling bergensi di Amerika. Di sana juga ia bahkan menjadi bagian dari tim juara nasional tahun 91. Jadi The Rock ini karena mempunyai mimpi besar di dunia football, dan di SMA dia itu adalah anak yang pintar dalam ekstrakurikuler footballnya ini. Jadi The Rock mendapatkan beasiswa ke University of Miami karena salah satu program football yang bergengsi di sana. Cukup bagus juga ya jalan hidup dari The Rock ini. Namun pada tahun 95, cedera punggung serius yang dialami The Rock itu mengakhiri semuanya, Lekogers. Impiannya masuk NFL ya gugur ya, karena dia mempunyai cedera punggung tersebut, dan ia sempat dikontrak oleh Calgary Stampeders di Canadian Football League, tapi hanya bertahan 2 bulan sebelum dilepas. Jadi Dwayne muda pada saat itu hanya mempunyai $7 di kantongnya, atau setara dengan 100 ribu kalau kita ubah ke kurs uang tahun ini ya. Dan tidak tahu lagi Drox ini harus melangkah kemana dan apa yang harus dia ambil untuk masa depannya. Kira-kira di kantongnya mempunyai $7 dan sebuah mimpi yang hancur. Tapi justru dari titik paling rendah itulah perjalanan The Rock yang sesungguhnya dimulai.

96.9 LKG Radio Bali. Ada kalanya jalan yang kita pilih bukan jalan yang kita rencanakan, tapi justru jalan itulah yang mengubah skalanya. Setelah football tutup pintu, Dwayne akhirnya menoleh ke warisan keluarganya. Gulat profesional yang awalnya ayahnya The Rock ini justru melarang keras nih Elkogers. Karena ia tahu betapa kerasnya dunia itu, terutama bagi pegulat yang mempunyai kulit berwarna di era tersebut. Tapi Dwayne atau The Rock terus memohon hingga akhirnya ayahnya luluh dan mulai melatihnya. Dibantu oleh legenda WWE Pat Patterson, Dwayne debut di USWA dengan nama Flex Cavana. Lalu pada tahun 96 ia bergabung dengan WWF yang menggunakan nama Rocky Maivia, gabungan nama ayah dan kakeknya. WWF itu adalah WWE zaman dulu ya Koger, sebelum ia berganti nama menjadi WWE di tahun awal 2000-an kalau nggak salah. Dan awalnya karakter The Rock ini itu tidak diterima oleh penonton. Sampai akhirnya lahirlah nama yang mengubah segalanya, yaitu The Rock. Karakter arogan, penuh karisma dengan tatapan alis yang khas, yang begitu muncul pada 11 Agustus 1997 langsung membuat penonton bereaksi luar biasa. The Rock telah lahir dan dunia gulat tidak akan pernah sama lagi setelahnya.

96.9 Nelkoge Radio Bali. Kalau kita bicara soal era paling menggairahkan dalam sejarah gulat profesional, satu nama selalu kembali disebut. Karena di era Attitude akhir tahun 90 adalah masa keemasan dari WWE atau WWE. Dan The Rock ada di jantung dari era itu. Rivalitasnya dengan Stone Cold Steve Austin menjadi salah satu feud paling ikonik dalam sejarah gulat profesional. Dengan mikrofon di tangan, The Rock adalah entertainer yang tak tertandingi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu menggerakkan ribuan penonton. Ia meraih 16 gelar kejuaraan dan menjadi orang ke-6 yang berhasil memenangkan Triple Crown di WWE, yaitu juara WWE Champion, Intercontinental, dan World Tag Team Champion sekaligus. The Rock bukan sekedar pegulat, ia adalah pertunjukan itu sendiri dari sebuah karakter yang seperti dikatakannya sendiri adalah Dwayne Johnson dengan volume yang diputar sampai maksimal. Jadi ibarat kata The Rock adalah bukan sekedar pegulat, melainkan The Rock itu sendiri. Gimana bilangnya ya? Jadi dia sudah melekat dengan karakternya dan merasa bahwasannya karakternya itu adalah dirinya sendiri. Sampai penonton mencintai The Rock saat ia keluar atau menunjukkan dirinya di ring WWE. Jadi dari ring gulat, The Rock membuktikan Nelkogers bahwasannya karisma yang tulus tidak membutuhkan naskah, cukup keberanian untuk menjadi diri sendiri.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, pernah tidak merasa sedang di puncak satu dunia atau sedang di zona nyaman, lalu tiba-tiba memilih melompat ke dunia atau ke zona yang sama sekali berbeda dari apa yang kita jalani? Itulah pilihan berani yang diambil oleh The Rock pada tahun 2001 ketika ia muncul di The Mummy Return sebagai antagonis Scorpion King. Responnya sangat luar biasa hingga satu tahun kemudian ia langsung mendapatkan filmnya sendiri, yaitu The Scorpion King, yang menjadi batu loncatan besar ke Hollywood pada tahun 2004. Lalu Dwayne memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat untuk fokus total di dunia acting. Tidak mudah karena banyak yang skeptis nih Elkogers, apakah seorang pegulat bisa serius berkarir di Hollywood? Tapi satu persatu film ia taklukkan seperti The Rundown, terus juga ada film Walking Tall, hingga akhirnya franchise Fast and Furious menjadikannya salah satu aktor paling dicari di dunia. Kunci suksesnya sederhana, ia selalu membawa keaslian dirinya ke setiap peran yang ia jalani. Tentunya dengan percaya diri yang super super super super super mantap ya. Karena kan The Rock juga salah satu pegulat ya. Seperti kita tahu juga di dunia gulat itu ada yang namanya jalan cerita atau storyline, di mana kita sudah terbiasa atau dibiasakan untuk membaca skrip tertentu. Jadi ketika kita berhadapan dengan lawan itu, kita juga mempelajari yang namanya promo dan sebagainya. Itu mungkin sudah menjadi bekal dari The Rock untuk ke dunia Hollywood. Jadi The Rock ini juga, Neil Cogars, mempunyai awal yang sangat skeptis ya di dunia Hollywood, karena awalnya Hollywood itu meragukan The Rock. Tapi The Rock tidak pernah meragukan dirinya sendiri, dan itulah yang membedakannya dari orang lain.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Tidak terasa sudah 2 jam Dani menemani ruang dengar Anda dalam Rest and Dream edisi Bingkai Toko pada malam hari ini. Dani juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih untuk Ilkogers yang setia menemani dan menyelami perjalanan hidup luar biasa dari seseorang Dwayne Johnson atau The Rock, dari seorang anak yang berpindah kota setiap tahun hingga mimpi footballnya hancur yang mempunyai $7 di kantong. Terus juga kita tadi membahas tentang bagaimana The Rock menjadi aktor dan juga dia menjadi pegulat yang sangat terkenal di dunia, khususnya di dunia hiburan olahraga terbesar di dunia, yaitu WWE. Dan yang paling indah dari kisah The Rock ini bukan pencapaian yang fantastis ya Ilkogers, tapi cara ia membuktikan bahwa tidak ada latar belakang yang terlalu biasa. Tidak ada pula titik awal yang terlalu rendah untuk membangun sesuatu yang sangat luar biasa. Ingatlah Ilkogers, apapun tantangan yang sedang kita hadapi sekarang, The Rock juga pernah ada di titik yang sama. Jadi jangan lupa untuk semangat Ilkogers dan bangkit kemudian. Untuk itu, akhir kata dari Dani, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Belanda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 땅 거기 두세
0: 나무향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta

0: 96.9 Koga Radio Bali. Wah, hari Senin yang sangat produktif, bertemu dengan dua penyiar yang produktif juga. Semangat dong.
1: Iya dong. Walaupun memang agak ngeriep gitu matanya.
0: Mengantuk, tidur hanya untuk orang lemah. Itu omongan saya karena baru saja bangun dengan kondisi maksimal.
1: Iya.
0: Biasanya kan ya gitu juga, lemes-lemes juga.
1: Ya, semoga sih memang untuk di pagi ini Anda bangun dengan kondisi yang fit dan bugar, Elkogers. Karena kita yakin ada begitu banyak agenda kegiatan yang Anda lakukan di hari ini. Jadi kan hari ini hari yang baik, hari yang produktif, hari yang menghasilkan cuan yang banyak.
0: Banyak sekali. Karena mandi itu money day. Yoi. Jadi untuk mengisi hari Anda yang sangat produktif, kami datang lagi dengan berita-berita yang juga pasti membuat suasana hari Anda semakin semoga produktif.
1: Iya.
0: Bagus-bagus lah berita ya. Mari kita lihat. Bagus sih. Oke, sebenarnya kita produktif ya.
1: Iya, cuma nanti kita cek ya. Yang jelas pagi hari ini kembali ada Mika Karisa
0: dan ada Yuda Kesuma di Elko Gavrisi Morning. Jam 7 sampai jam 8 kita sudah siapkan sesi berisik, berita asik untuk Anda semuanya. Ditunggu ya.
1: Yes, lanjut lagi di jam 8 pagi kita seperti biasa akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah What's on Social Media.
0: Apa yang lagi dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini? Gosip lagi kita nih.
1: Benar-benar. Dan apa yang ada di sosial media, karena kita kan sebagai pengguna sosial media ya. Jadi memang mesti tahu update-nya biar nggak salah aja dalam penggunaannya.
0: Benar banget. Walaupun Anda ekstrovert, walaupun Anda introvert, semua pasti punya sosial media.
1: Iya, iya.
0: Bedanya kalau introvert nggak ada profil picture.
1: Ada kok. Benar-benar. Tapi justru sebenarnya orang introvert postingannya banyak.
0: Postingannya banyak?
1: Iya, iya, iya.
0: Di ter-account-nya. Bukan second account lagi, tapi ter-account-nya.
1: Nah, nanti akan kita beberkan Elkogers topiknya apa. Tapi kita udah publish ya di media sosial kita, di Elkogers Radio Bali. Jadi silakan cek di sana. Nanti kita saling beropini satu sama lain.
0: Benar banget. Tentunya masih bareng sama Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9. It's a good, good
1: morning. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
6: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: berita asik yang sudah kami datangkan dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar sekali, yang terbit edisi hari ini ya Kogers, hari Senin tanggal 11 Mei 2026.
0: Benar banget, untuk pertama mari kita lihat. Ini berbahaya sekali.
1: Apa itu?
0: Hantavirus, virus baru. Dan aduh, ngomongin virus saya masih kebayang-bayang sama COVID-19.
1: Iya. Dan saya sempat lihat di threads ada yang membahas sekilas soal ini, ya Yudi ya. Dan ternyata kalau ditilik lagi, dilihat lagi, kembali diingat flashback gitu ya. Ada beberapa virus-virus lain yang pernah tersebar gitu ya. Secara global. Dan itu hitungannya 6 tahun sekali, Yud.
0: 6 tahun sekali, wah ini konspirasi nih.
1: Iya. Jadi ini ada orang yang gabut gitu ya, mencari datanya gitu.
0: Iya.
1: Syukurlah ada orang yang seperti ini dan nge-share itu di threads. Percaya gak percaya sih, tapi ini sudah berdasarkan data gitu. Jadi sebelumnya ada flu burung, Ebola dan sejenisnya. Itu kalau dihitung, itu setiap 6 tahun sekali. Wah, gitu.
0: Kalau dihitung kan 666, wah.
1: Wah, lagi ditambah nih konspirasi yang lain.
0: Satan's number. Wah, ini. Ini berbahaya sekali ya.
1: Iya.
0: Pasti nih elit global.
1: Nah, itu ada yang mengkaitkan ke sana, tapi yang ngelempar threads ini cuma ngasih tahu gitu aja bahwa benar, ini 6 tahun sekali gitu. Pola aja, cuma kayak ngelempar bola aja gitu. Jadi di sana abis itu banyak orang beropini ini itu. Tapi coba kita fokuskan dulu di hantavirus ini.
0: Hantavirusnya benar banget. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih respon dari negara, terutama Bali ya, untuk mengantisipasi hantavirus ini. Dan kalau kita lihat lagi, meningkatnya perhatian nasional terhadap kasus hantavirus Indonesia membuat Bali ikut memperkuat langkah antisipasi penyebaran penyakit menular tersebut. Meski belum ditemukan kasus di Pulau Dewata, Dinkes Provinsi Bali memastikan sistem pengawasan dan deteksi dini terus diperketat, terutama setelah pasien dengan gejala yang mengarah pada infeksi hantavirus. Pemantauan difokuskan pada kasus-kasus suspek yang memiliki faktor risiko mengarah pada infeksi hantavirus maupun penyakit lain yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Menurutnya, pemantauan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan hingga jejaring pelaporan penyakit di kabupaten terkait. Dan langkah ini dinilai penting agar kemungkinan kasus dengan gejala yang mengarah ke infeksi hantavirus itu bisa dideteksi dari awal ya. Dan tentunya kita semua mengantisipasi dengan cara hidup bersih dan sehat, itu salah satunya di luar dari yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sebelumnya Kementerian Kesehatan RI mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk memperkuat screening hantavirus guna merespon viralnya kasus hantavirus yang terjadi di sebuah kapal pesiar. Dan disebutkan adapun bentuk screeningnya dalam bentuk rapid test seperti saat pandemi COVID-19 atau berbentuk reagen yang digunakan dalam mesin-mesin PCR. Jadi seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi mirip nih kayak antisipasi zaman-zaman COVID ya.
1: Iya. Karena ya sama-sama virus, antisipasinya pasti ya mirip-mirip seperti itu, Yud, walaupun virusnya berbeda.
0: Benar. Jadi mari kita hidup bersih dan sehat ya. Dan kalau ada, kita lihat kan hantavirus ini merebaknya dari tikus.
1: Benar.
0: Tikus. Jadi pastikan suasana atau kondisi di rumah Anda itu kalau bisa tikusnya berkurang lah. Minim tikus.
1: Iya. Dibersihkan lagi dan hati-hati dalam membersihkan rumah, Elkogers ya. Karena kan ini penyebarannya lewat partikel-partikel juga.
0: Iya,
1: ya kan?
0: benar.
1: Jadi pokoknya lebih mawas diri ya.
0: Benar.
1: Untuk sekitar kita, semoga sih lingkungan kita selalu bersih dan nggak sampai merebak seperti COVID ya. Walaupun memang ini selalu bikin kita was-was sih, karena momen-momen itu cukup traumatik ya, Yud ya.
0: Iya, benar banget. Orang-orang gak bisa keluar. Kemudian waktu itu perekonomian masih bagus, cuman terpaksa turun karena COVID kan.
1: Benar.
0: Mari kita mengandaikan kondisi kita kan ekonomi sana lagi turun nih.
1: Iya.
0: Kena virus ya, jangan lagi dong.
1: Iya, kita gak mengharapkan itu sih ya. Tapi selalu waspada.
0: Benar.
1: Dan kembali di Nusa Bali ya. Di sini ada ragam berita. Kalau tadi kan antivirus itu terkait dengan tikus.
0: Tikus ya.
1: Ini ada perhewanan duniawi juga kasusnya ya.
0: Apalagi nih?
1: Iya, kasus rabies di Klungkung ini mengkhawatirkan. Iya ya, jadi pemilik diminta tidak melepas liarkan anjing ya. Jadi kasus positif rabies pada anjing di Kabupaten Klungkung kian mengkhawatirkan Elkogers berdasarkan hasil pengujian sampel yang dikirim ke Laboratorium Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional sepanjang 2026 menunjukkan dari 37 sampel yang diperiksa 15 sampel itu dinyatakan positif rabies. Nah, situasi ini membuat Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung mengeluarkan imbauan penertiban anjing liar maupun anjing peliharaan yang dilepas liarkan warga. Dan surat imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh perbekel dan lurah se-Kabupaten Klungkung agar diteruskan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Jadi ditegaskan pemilik anjing yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di tempat umum tanpa pengawasan itu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Warga Klungkung harap diperhatikan ini ya, karena memang ini jadi bahan perhatian dan penting sekali, karena rabies itu bukan penyakit yang bisa dianggap remeh gitu ya, karena mengancam nyawa juga. Di sisi lain itu tadi di Klungkung, ini di negara Elkogers ya, ada berita lainnya mengenai pemalsuan sertifikat kesehatan hewan.
0: Waduh, ini udah kena penyakit dipalsukan lagi kan?
1: Iya, iya. Bahkan Polres Jembrana itu meringkus dua warga Jembrana terkait ini, Elkogers. Jadi Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen atau SKH yang digunakan untuk meloloskan pengiriman ternak keluar Bali. Polisi menetapkan dua orang pria sebagai tersangka, yang keduanya merupakan warga lokal Jembrana. Kapolres Jembrana itu saat rilis kasus pada hari Sabtu tanggal 9 Mei sorenya ya, itu menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas karantina hewan dan tumbuhan Wilker Gilimanuk pada hari Kamis tanggal 7 Mei sekitar pukul 2 siang. Nah, saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk bermuatan 25 ekor sapi, petugas menemukan kejanggalan pada fisik dokumen SKH yang dibawa sopir. Kecurigaan tersebut diperkuat dengan hasil monitoring rekaman CCTV dan verifikasi sistem digital, di mana barcode tanda tangan elektronik pada dokumen tersebut tidak terhubung ke server resmi Badan Karantina Indonesia, seperti itu. Jadi modusnya yang dijalankan para pelaku tergolong cukup rapi, Elkogers. Mereka bahkan memalsukan tanda tangan elektronik berupa barcode agar terlihat identik dengan dokumen resmi yang dikeluarkan otoritas karantina ya. Jadi salah satu tersangka berperan mengedit dokumen SKH hasil asli ya, lebih tepatnya menggunakan laptop dengan mengubah identitas kendaraan, tanggal pengiriman, hingga jumlah ternak. Sementara itu tersangka lagi satunya itu bertugas memasarkan dokumen bodong tersebut kepada para pengirim ternak dengan tarif mencapai Rp1.240.000 ya untuk setiap ekor sapi yang dikirim. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan pasca laporan dari pihak karantina, tim Baser Satreskrim Polres Jembrana akhirnya menciduk kedua pelaku pada hari Jumat tanggal 8 Mei malam ya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai sebesar Rp26 juta yang diduga hasil kejahatan mereka.
0: Waduh, lumayan ya nilai uangnya ya. Tapi ini membahayakan semua pihak.
1: Benar, karena kan kalau misalnya yang dikirim ataupun ditransaksikan, ini hewan-hewan yang ada sakitnya gitu.
0: Betul, dan ini adalah permasalahan yang terjadi ya, di Bali juga ya. Wah, jadi mari kita harus saling ngelihat nih, Elkogers, saling sigap dengan kondisi sekitar kita. Udah ada virus baru memasuk, kemudian di satu sisi ada pemalsuan dokumen, iya, kan gitu. Satu sisi, aduh, aku punya peliharaan, terserah aku mau peliharaan kemana aja, rabies. Benar. Mari kita mulai peduli lagi ya. Dan kalau kita peduli dengan binatang peliharaan kita, ini ngomongin ketiganya tentang hewan semua ya.
1: Hewan, iya. Yang satu itu tikus, habis itu anjing, ini hewan ternak.
0: Hewan ternak. Jadi mari kita peduli dengan kondisi sekitar kita supaya apa yang kita pelihara itu tidak justru menjadi sumber penyakit untuk kita juga ya.
1: Iya. ya. Dan itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda, Ekogers.
0: Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Eko Refreshing Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari bahan pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397.

studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B